Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa.
1: Iya,
0: ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, World Gallery, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
4: Untuk tadi ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Ya, yang 9 penuh, yang 1 tidak ada. Jumlahnya ada 358 Karena yang pertama itu sebenarnya hamil jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai yang berjalan dengan kaki lancar, semuanya sehat semua. Ya tidak ada yang sakit, cuma ada flu-flu sedikit. Alhamdulillah tahunnya agak bagus. Artinya berjalan dengan kaki lancar. Karena koordinasi dengan pemerintah Kota Semoga, Emergency, dan kantor pemerintah Kota Semoga.
5: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan sejak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di

0: 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
2: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial,

0: Selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Masih bersama kami pendengar di frekuensi 93,1 MHz dan masih dengarkan siaran Anda Cindy yang menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sebelum melanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya juga yang telah kami hadirkan tadi untuk Anda, kami akan bacakan satu informasi di ruang dengar Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id di mana Kementerian IMIPAS evaluasi layanan dan perkuat pengawasan cegah penyimpangan. Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut juga dibarengi dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga integritas pelayanan kepada masyarakat. Di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum ex-wamen IMIPAS Silmi Karim yang tengah berjalan. Adapun kasus tersebut juga dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur di lingkungan kementerian. Di mana menurutnya evaluasi dilakukan terhadap sistem pelayanan dan mekanisme pengawasan petugas untuk memastikan layanan publik berjalan lebih akuntabel. Di mana pelaksanaan layanan akan diperkuat di daerah, sementara kementerian fokus pada kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Ia juga menilai penguatan sistem harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas aparatur agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, pengawasan internal akan terus diperkuat untuk memastikan pelayanan berlangsung profesional dan juga akuntabel.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hapuskan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Daerah Selatan, kembali kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda. Dikutip dari kopdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang yang memakai pakaian alat pelindung diri. Namun faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dimana dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda, dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya pastinya yang bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chase Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar Persatu Arena Selatan, dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir berujukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maka saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, juga pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali, dan iya ahoy.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hey!

0: Tukang sound, ini tukang sound ceritanya.
1: Bang Tago,
2: kalau tadi yang gue lihat di dalam sini tidak.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice call! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari, pemain senior berusia 34 tahun. Itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari

0: karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silja Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Warrior yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOSE akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas habis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa.

Ya, pendengar di Mas Zainal Brado, baru saja kita bergabung di Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Dan saatnya kita akan kembali ke Pro 1 RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu mancanegara yang akan kami terkon untuk Anda pendengar di ruang dengar Anda. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Durya. Untuk itu jangan kemana-mana, dengarkan Pro 1 RRI Selatan dengan lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ya, pendengar Rumah Sejahtera Nugraha akan mencukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang sudah menemani Anda tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ini. Dan kita akan juga bergabung di Pusat RRI Bumi Story dengan program Hadiah Duria. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

Selamat siang buat Anda pendengar. Untuk sementara rangkaian lagu-lagu hiburan siang kami beri sejenak. Seperti biasa akan bersama Anda dalam program Hadiah Duria menemani Anda siang hari ini.

0: Ba tola sa ay tatehege na sozo masi mamae ma pangobai. Ba numero noli walu sarasara 25 20 siwa 2. Pada ta telepon na sozo masi ya. Lau ta tema sa ay telepon da telepon da. Halo ya obu. Ya obu jima ke ira telepon sa gumore jo ke da.
1: Amu.
0: Aitu aitu lima ga?
1: Amu rekitir lima kue kuwa.
0: Moro baju kaya du?
1: Wai po ba.
0: Oh, itu aitu lima anda si mana le begitu jelas pas studio. Iya. Beda. Anak si mana jaringan menaki itu si lima apa si aitere yang mau berhidemu anda. Puli hubungi raga ya, ba numero noli walu sara-sara 25 20 siwa 2. Halo, ya obu jima ke? Iya, ya obu, murai joko da?
1: Murai serlin
0: Oh, serlin no megi da ya?
1: Iya.
0: Ya iya, le bagasi suara mu megi naki?
1: Oh, lalu
0: Ya iya, tu le. Lau, si mana mereka dalam pesaku Sherlyn, no foya ke dalam jima ke ada mereka Bata tema telefon mijui Halo, ya hobu jima ke?
2: Ya hobu bang
0: Ya hobu dalam pesaku, mori joko da?
2: Kawirna da, naba mori bayi kodu
0: lau, hei sya, lu moti ko da wadah ba?
2: Moti ko bang, eh, luwa lu sabay suli,
0: Okay, Zoe. Ya, you try su lobongi mege yan de mai.
2: Ke iya, Bang.
0: Lao.
2: Ame do lo bang lo.
0: Iya.
2: Ke mana ba ame do lo ga so ba ge hana no ba ga hana no sushi. Ama tan segi ba ba wa ni tengani. Eloanya do bang lo. Lo la pagi ba ba ga ba ba dan iya re ha ba ba ga ba gu ba su mama sa da ni sai.
0: Pa ulo sinya dak
2: lo anya bang lo wasala ka sai ka. Baso tak teguh kawat, tak cakap bawa doro, tak teguh kamoli, baso rasbaya kuba lewa-lewa, so nak buku kaweli, kita sebuah mama eveli, telefon dani ya Baru lagi nanda bangnya togel ya, obu
0: Ya, obu, lah Simana televisi dan omege, tak ada sawagel Tak fully tak tema telefon dan televisi datang nebe, so masih pao Halo ya, obu jima ke? Iya, ya hobu, televisi dah mulai hejo.
3: Iya lah, berita.
0: Ah, televisi dah sudia, okay. Evi sakit dah zoli ke bazi makah dalam hotel? Oh, si mana? Hei, bagun soli gay. Mote bagun soli. Iya, iya, iya.
3: Sama itu lalu?
0: Iya.
3: Kalau yang orang tak asal pakai motor, pakai telefon.
0: Halo, ya hobu jima ke?
4: Halo, Aban.
0: Eh, ya hobu talibsa go?
4: Ya hobu.
0: Ya hobu. Morejo ke da?
4: Gawarni bagi rabai padalu.
0: Gawarni?
4: Padalu.
0: Lau, tak ada soga le. Hadiah gamai dola jenu tai naik ke?
4: Sama dola juga tu, Abai. Mana
0: Sinuna hadi ya, telepso.
4: Oke, Ina.
0: Lah, data pagi dana he. Abai.
4: Abai, Yahobu.
0: Yahobu, Yahobu. Lau, si mana mage telepso dana mage. Ba, dana tata hukaju tatema telepon mi. Data fulita frorongo ji sabwa sinuna.

0: Iade ba studio ya. Lau ta tau gezui. Halo. Halo, ya ob ji marka.
1: Halo.
0: Ya, ya hobu, mure jo ko da. Ah, ya geno me geno da. Lau, hada ka medola. Ya, tahu ke mana nasa? Tahu ke? Aku nama le? Gua ada televisi.
1: Macamnya.
0: Lah, dan neta fage.
1: Mak dah tahu
0: aku. Ya, ya hobu. Ya, si mana mage? Televisi dan mage ta ada soga le, ta tahu gazui ta tema telefon. Halo, ya hobu cuma ke? Ya hobu cuma ke? Mau rejo ke dah?
2: Amano sinur bauruna.
0: Bapak Damanovi mau rubah huruna. Ia bisa huruna ada wa saner
2: Zoliga, Zoliga.
0: Oh, mau rubah Zoliga ya, betul. Ya, ya, ya.
2: Eh, pas Zoliga ya di Cipruasi, ya mana lamanya kecamatan itu dah SMA 2.
0: Ay, Fakulaya mana?
2: Eh, enggak lalu lah tergulaya. Makan Zoliga, nyawa Zoliga, kan enggak turun Zoliga. Oh, tentu sudah Zoliga, ya kembali lagi kuat.
0: Oh, sosi falala lo, sosi falala.
2: Ah, falala bedanya. Ada tu kecamatan ba SMA 2 Huruna.
0: Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Lah, baru nombor jam me seminggu sila lo balik lo bau.
2: No, kami tu dah mengalami ulu dan ergo gabu lo pada naik sudah simpang bung kapi sulit.
0: Oh, ya, ya, lah, tar sogol dah.
2: Ulu wakar kena kasu di nur bagun ke daun ulu. Ni sisa kena kasu di daun alawa daun ulu.
0: Ya lah, tar soga le pa Amanofi begini le.
2: Ya Amanofi Giawa.
0: Giawa lah, hada kama itu lada.
2: Nah, aku betul madu lagu di balik baga baga. Ini waktu madu lagu tua, wadah binatu. Ini rara u gina punya uni haswa. Do, nama tau. Palu, gina punya. Artinya bau bang. Inuhani ya. Halo.
0: Iya, tahu ke mana? Tahu ke mana?
2: Ah, Elwania. Oh, ada na

0: kalau di bulan bulan ini tercampur ya cukup bau nukut bagi kau kubidana. Bicara ini yang lebih tercampur di bulan bulan. Babu bunga di dari sofa kadang ini bawa lagi sofa kadang bawa. Dari bulannya apa bang?
1: Lauta ada soga lo.
0: Ah, tu lah profesi saya bang.
1: Kena malu.
0: Nah, soga lo bang bangun waktu waktu telefon juga tiada sahaja.
1: Ya, soga lo telefon.
0: Tahu gue gimana baru dari si mana nak berani dia tu si malu lagi.
1: Atau mana mungkin ramah dah. So, oh, fakir kasut di murba suliga mungkin.
0: Oh, tahu gue kasut di murba suliga ya, di semua murba hurun lah, semua bah, semua dua hurun lah.
1: Oh, pada kedaya.
0: Sistem struktur.
1: Baiklah saya dah balik berfasa tu mana pun mau beda.
0: Apa tu bang? Mungkin hanya sebab kesematan yang gue bangun.
1: Ya.
0: Oh, terduri ya dan nono kita bisa kuji olah lama huru lama nak kita terduga.
1: Oh benar ya.
0: Berhak sebab kecamatan mungkin ya agak balik sebab kecamatan itu bahagia sebab kempat nuklah.
1: Ya, lau tar sokol.
0: Ah, bapa awak yang berjuang kade, bapa awak di nado bangun bangun dosen lima rumah tu, awak betul betul minis minangnya. Abang di ama emang kepala sekolah SP Sintu 2 cuma beli semangat abang sapwe abang dua menggelori beli semangat bami bermanu juga bapak para desa hidup itu baik sinta baroda ini memenapu tidakkah ekawan lo asisten berjumpa kita lagi kehalangan dulu
1: lah utang itu.
0: Atau saya sudah lalu mencoba kecamatan Gili 52, Kabupaten Selatan, juga Bapak Amarangil, Iradui Pemadam Sistema Pekan Baru, sama Uku, Mbak Irba Medan Tui, Rasbaya Namuri, Amanata, juga. Aku juga ada fisik semuanya, sudah ada Sistema Bukuru, Tawai Rumah Sistema Kedua Bingung, Sistema Mengerti, ada selain lebih baik, agak Sistema Bangunnya, Pak Sistema Penurun.
1: Lau.
0: Tuh, saya cuma berdiri murubah ubahku sama korban lah, burung ini nama korban ada murubah ubahku kami rumah lu gina berubah anaknya bentuk banyak istara ya.
1: Iya
0: kalau mana ada cuma kebel, aku terurung lebih dini ya.
1: Lah, tak ada soal.
0: Anak itu apa ada lagu ya?
1: Lagu hati ya, Talibsa.
0: Pengennya cuma semua kita cuma lagu mana dulu yang ada di alawan lo kira seperti ada dan ini berupa album Warman Duru.
1: Lah.
0: Ada yang mana aku bagi lagu berbagai-bagai. Batu bagi ni nama fikir bang Momo, nama fikir dulu. Nama tu aku juga ni.
1: Bayar lipu itu dah gay.
0: Aku ni kita dah ni, buat kita dah ni balik. Nama ada di mana kau nak dah baca yang dah ni balik.
1: Oh, lah.
0: Mila kita kita mesti bangun, baru tanis tiruan bagus tu daya kau sama festival.
1: Lau.
0: Oh, nanti kita baca masa deh. Boy, kita kita bangun nang, boy enak sesuatu mana?
1: Lau, tarik sogel, tarik sogel.
0: Baru lagi berapa ngasob?
1: Lau, Yahovu.
0: Yahovu.
1: Lau si mana mungkin dalam sesudah bapa dan manufi tar soagele, ba tahu ke mana nasa tante ma telefon datang sesudah tanda ba ya. Halo, ya hobi cuma ke?
2: Halo cuma ke bang?
1: Ya hobi, mulai cok ke dah?
2: Ina Wirna dah.
1: Lau, ada kamu itu lah?
2: Kamu itu lah bulu gayis itu bang, itu allah nangi bagi lau ya. Lainnya nama misong ya timur mandoro nor na so di rumuni ya mas. Jadi so pahuau ya baik go oleh kadau. Jemba ya pasal pahuau mesti baik go di lekau. Tunggu si mana dah bilangan ya bu.
1: Lau tak ada soga le.
2: Tunggu apa yang mau kau ikut tahu?
1: Aku nama le.
2: Kamu boleh soga le naik ke telefon. Soga ni bapak doro. Pak Gangkoaka, Pak Soserlin Manobaybo, Pak Bapak Pudreta Bataman Doa, Pak Inai-Inai Ipan, Pak Luka, Pemai Regada Sama Fardan. Pak Gangkoaka, kita sebaya aku badal, Bu. ba subaili ba irama mag bono yusa koy kita tiga gugalu badai tiga gua malpa so ni na cine banyak bara ba tolong ada lagu menal bang
1: lagu hadia
2: mana tolong menal bang ya arara no radia say ya lagu ni mana jatara ini suatu badalu
1: La da ta pegi dene.
2: Lau ya ovu.
1: Lau si mana mege sabua telepon ke dalam sada tar sogel no fo ya kada baji makan de ba ta tau ke mana nasa ta tema telepon mi na susu masih ba tong la tete ke da gina ta. Halo ya ovu jima ke. Halo ya ovu jima ke. Eda, abo terong lima naki. Halo. Iya. Fuli nasa hubungin dah agak salib se. Ba numero noli walu sara-sara 2520212. Halo, ya obu.
3: Halo, ya
1: obu. Ya, ya obu jimau ke. Muroi hejok ke dah.
3: Muro baju malu-malu.
1: Oh, muro baju malu-malu. Hadalah kau ni.
3: Kasani marah baca nama
1: ni. Kasani.
3: Iya.
1: Oh, kasani. Lausani ada kamu itu lah nak
3: sih. Mana kamu belajar tu? Kamu seperti kamu semua mac, kamu sebab begini dia selalunya ehdimu. Kamu dahut, kamu kau suka cakap dengan kamu terlalu saya orang orang dulu. Kamu pun bawa kerjanya bangkit.
1: Lau tak ada segala.
3: Tahu kamu yang ada bangkit.
1: Hak kamu malah talib saya.
3: Tahu kamu bangkit terulang. Baru baru coba terpegu coba kamu bawa. Tahu orang orang bangkit.
1: Lagu ada nak sih?
3: Kamu bila usah sih.
1: Oh, la dah sampai kita nak eh. Abai. Ya hobo, ya hobo. Lau ta ada segala no surat televisyen dan omage ba ta tahu ke mana nasa ta tema telefon da televisyen da tanda ba. Na so so masih ba tolak tete hege ya. Halo, ya hobo jima kada duri ya. Ya hobo jima ke merejo ke da. Merejo ke da naki?
0: Halo.
1: Ya. Mau rejo ko da? Lau ba hade ga mai dola?
0: Ola.
1: Ya. Ya. Ya, oh, lau tak ada segala. Kenapa lu telip se? Iya. Iya. Lau, abai.
0: Lau kan tu tak pernah
1: buat. Lagu ada televisyen.
0: Enau naso bazingagu.
1: Enau naso bazingagu ya.
0: Ya.
1: La data pagi dan eh abai yahobu.
0: Yahobu.
1: Yahobu. Lau semua nama dia dalif sudah. Tak ada soal kele. No foyer kada baji makan deh. Ba sama satu tak terima telefon mi. Fatwa le ta fororongo lagu suri. Halo yahobu. Halo yahobu.
2: Halo bang yahobu.
1: Iya, ya Allah cuma kemurah cokoda.
2: Dan ini dar, murah dah cemala-mala dah aku bang.
1: ganidar murid bazo mele mele lau nahi ada gamai dola da
2: gamai dola juga bebanye ba medola sina taruh rumah mana
1: iya
2: iya mana mana kami dola jatuh bangnya lewa rai punya siapa
1: hmm
2: ini gunuannya dahulu bang mana mana nato merah ada bala di jai lalu mana lalu sama
1: hmm
2: oh itu mana gerwanya bebanye
1: lau talifsa ta ada sogele.
2: Kalau pai magang wai tu ban.
1: Ke numale.
2: Kalau bale, kalau bang sogele mena ak telefon ku ban.
1: Sogele.
2: Ni bae sifuna ku apa pande ta ba temang bau a. Ba ku pasak suri ba nuno wai bo. Ba ka ta kudi ba julika. Apa pas mana wai bangi di to bai rei rei wai ba wai man wirai.
1: Lau ta ada sogele telef sego meno foi te bazi ma kande.
2: Eh, mana tu mana ni balik bang?
1: Sinuna dia.
2: Fekoli bagulidan ego bang.
1: Fekoli bagulidan. Lah, data fagi dani he. Apa hi?
2: Apa yau bang
1: ni? Yau bu, yau bu. Lau si mana mege sabua telefon ke dalam sada, bata ada sogele. Ba dan ya tahu fully ta telefon ratal sudah tanpa ba beragai me ina tada gay bolog demi baru bagi satu hari dan ya ta perorang lintas megatol berme itu so mau sampaikan berita ni ya mori ba gunung solian de ba terugi gada we fokuda ba khaba acara wala so gele khada tal sagu sinova ba khaba acara hada durian de ba ngalu tanpa dan ya zui ba i fully falu kaita ba acara zinota henai ke Ufuli awa yami fefu ya uji maaka ba lagu sapuria data prorongo situ bali mai fama balisada ba si maaka andai.

Anda pendengar, terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi Anda menikmati program Hadiah Duria, juga diisi dengan berbagai koleksi lagu-lagu daerah Nias, menemani Anda di siang hari ini. Sementara kami break sejenak, selanjutnya kita akan segera ikuti Lintas Megatol. Kakak jangan bersuara di situ.

Selanjutnya, kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: satu sekali kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu jemaah haji.
1: Jadi saya bukan dalam bentuk uang tunai ya, nggak tahu nanti bulan ini, bulan depan, ya risetnya bisa diskon.
2: Mau penyaluran bantuan makan, pas bulan Maret 2016
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Soli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Pemerintah Kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji. Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Jenrate.

0: Beralih berita yang pertama, pemerintah kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji, laporannya disampaikan Ida Rami Telembanua.
1: Jemaah haji asal kota Gunung Sitoli tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026 menggunakan pesawat Wings Air. Disambut oleh PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Tim Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Gunung Sitoli, Pemko dan Otoritas Bandara. Tampak jemaah haji Kota Gunung Sitoli atas nama Haji Bastari Marikan, Hajah Rosniar, Hajah Rosnah, dan Hajah Ratnasari Rifai istirahat sejenak di ruang VIP bandara. Dalam sambutan Sekretaris PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrar Hia SHI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan turut mendoakan agar menjadi haji mabrur.
2: Kami dari tim penanggung jawab dari PDIP, alhamdulillah telah mempersamai baik keberangkatan hingga kepulangan pada saat ini. Dan mereka semua telah selamat kembali ke Kota Gunung Sitoli. Untuk itu kami dari tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bersama-sama turut hadir bersamai menerima kedatangan dari
1: jemaah haji dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Wali Kota Gunung Sitoli, namun sebelumnya singgah di Masjid Al-Iman Foa untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat tiba di kantor Wali Kota Gunung Sitoli, jemaah haji disambut dengan acara resmi penerimaan kedatangan haji. Mewakili Wali Kota Gunung Sitoli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Arham Duski IAMC, turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan berharap seluruh jemaah haji memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah.
3: Atas nama pemerintah Kota Gunung Sitoli, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu jemaah haji, para wilayah Rahman. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sehat ketika diberangkatkan dan kembali sehat pada saat ini tiba di tanah air dan secara khusus di Kota Gunung Sitoli.
1: Ia menambahkan, ibadah haji bukan sekedar ibadah spiritual, tetapi penyempurna keislaman dengan menunaikan rukun Islam kelima. Dan hendaknya semakin meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan jemaah haji dapat menjadi panutan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta turut aktif positif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.

0: Penyaluran bantuan pangan untuk dua lokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Berikut laporan Muafdan Ziga.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapaltinga Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
2: Penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 tetap disalurkan. Sudah kita informasikan, saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami, mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk tempat berkenaan. Untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari dan
3: lokasi ya, Februari Maret
2: langsung sekali penyaluran ya. Nanti sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pandan dan Saruling akan selesai.
1: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
2: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu, saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada, kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran, itu beras kami di bulog itu ada indikasi namanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan tertentu, jadi kami melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigasi juga. Jadi kurang lebih memakan waktu satu minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
1: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.

0: Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Munili Harifa.
1: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Masa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
2: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, posisinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
3: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Ya. Setelah diverifikasi, lapangan tidak ini tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis lapangan, 125 di sekitar kita bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sisobahili kecamatan Nafulu, desa Afulu kecamatan Afulu, desa Hili Seba Siwalbanua kecamatan Lalasa, desa Hilinaa kecamatan ATM, dan desa Lahua kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi Sibangka pertama.
1: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munili Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara.
0: Jangan situ kamu dulu kakak.
1: Setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon. Karena ada pemadaman seperti ini karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan Pak GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya cuacanya juga sangat-sangat ekstrim menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu kalau kebagian malam matinya ya mereka nggak usah jualan sampai malam, jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tapul Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
5: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ya berakibat kepada kemautahuan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
4: Rama juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.
0: Para pemerhati bahasa Nias Selatan terus berupaya melakukan aksi nyata dalam melestarikan bahasa ini agar tidak punah. Oleh karena itu, semua pihak mendorong untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya tersebut. Laporan Ano Perlis Hulu.
6: Pemerhati Bahasa Nias Selatan sekaligus dosen Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Sitasi Zagete MA, mengajak semua pihak untuk mendukung pelestarian Bahasa Nias Selatan atau Liniha Raya. Menurutnya perlu dilakukan langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan bahasa tersebut di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan Uniraya telah mengambil inisiatif baru dengan menawarkan mata kuliah Bahasa Nias Selatan pada jurusan Bahasa Indonesia. Pihaknya juga aktif mendorong sekolah di Nias Selatan untuk mengajarkan Liniha Raya sebagai bahan muatan lokal.
7: Bahasa Nias tidak baik-baik saja. Kita memerlukan tindakan yang segera untuk mencoba mendukung Bahasa Nias ini supaya tetap lestari. Menurut penelitian dari UNESCO bahwa apabila penutur suatu bahasa berkurang atau hanya sekitar 100 ribu orang penuturnya, maka bahasa itu cenderung punah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, walaupun bahasa ini kecil, jangan kita biarkan punah.
6: Selain peran masyarakat dan lembaga pendidikan, ia menilai dukungan pemerintah juga sangat diperlukan dalam upaya pelestarian Bahasa Nias Selatan. Menurutnya, hilangnya sebuah bahasa akan berdampak langsung pada hilangnya budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat, sehingga pelestarian bahasa harus menjadi tanggung jawab bersama. Hal senada juga disampaikan praktisi Bahasa Nias Selatan, Fama Khoiwau. Meski demikian, ia mengungkapkan masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait upaya tersebut, yakni rasa malu menggunakan Liniha Raya di tengah masyarakat.
8: Jadi sekali lagi, rasa malu. Mari kita buang rasa malu menggunakan Liniha Raya. Apalagi kita di Teluk Dalam ini atau di daerahnya selatan. Peribahasa mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.
6: Fama Khoiwau menambahkan pihaknya juga turut berupaya dalam melestarikan Bahasa Nias Selatan atau Liniha Raya ini. Selain melakukan dokumentasi, pihaknya juga memperkenalkan sistem pembelajaran Liniha Raya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Yayasan Harapan Nias yang ia pimpin. Untuk mendukung proses belajar, pihaknya juga menyusun kamus tiga bahasa yang memuat kosakata Liniha Raya, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Dengan demikian, para siswa lebih mudah memahami serta memperkaya kemampuan berbahasa mereka. Demikian Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, Timnas Indonesia U19 mulai mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal Piala AFF U19 2026. Pelatih Nova Arianto kini memantau kondisi sejumlah pemain termasuk Reno Salampesi serta menantikan bergabungnya Matif Bakar. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
9: Melawan siapapun nanti di semifinal kita lebih siap lagi.
10: Timnas Indonesia U19 mengalihkan fokus ke babak semifinal setelah memastikan diri lolos sebagai juara grup A. Tiket semifinal diraih Garuda Muda usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu malam 7 Juni 2026. Jelang laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni mendatang, tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Reno Salampesi, pemain yang mencetak gol pembuka saat menghadapi Vietnam, namun mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi Reno. Ia berharap pemain andalannya itu dapat segera pulih dan siap tampil pada pertandingan semifinal.
9: Mengenai situasi Reno, memang kita akan cek lagi setelah nanti di hotel dan kita kontrol lagi, dan semoga kondisinya dalam kondisi baik sehingga Reno bisa bermain lagi di saat tampil semifinal.
10: Selain memantau kondisi Reno, Nova juga menunggu tambahan kekuatan dari bek muda Matthew Baker yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam agenda FIFA Matchday. Bek muda tersebut dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional senior menghadapi Mozambik. Kehadiran Matthew Baker diharapkan menambah kekuatan Indonesia pada fase gugur turnamen.
9: Memang Matthew Baker masih berada di tim senior dan direncanakan di setelah tanggal 9 timnas senior akan melawan Mozambik dan setelah itu Baker akan ke Medan dan semoga dalam kondisi yang sangat bugar dan saya berharap Baker bisa bermain di semifinal.
10: Nopa Arianto menegaskan seluruh fokus tim kini tertuju pada persiapan semifinal pada 11 Juni mendatang. Keberadaan pemain-pemain kunci seperti Reno Salampesi dan Matthew Baker dinilai Nopa Arianto sangatlah penting untuk menambah kekuatan Garuda Muda menjaga peluang mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 tahun ini. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian, lintas Megatol.

0: Ya, penurunan massa yang berada baru saja kita mengikuti Pro 1 Medan dengan lintas Megetol, dan saatnya kita akan kembali ke Pro 1 RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat Radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa, Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis, Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, penanganan demensia senilai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 14.59 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sampai di sana juga perjumpaan kita di sore hari ini. Saya penyiar Anda, Kesan Triska, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali lagi di esok hari. Selamat siang. Ya ahoo.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Para pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa di kalender 9 Juni 2026. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki kalender 9. Tentunya banyak yang menjadi tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan di setengah perjalanan tugas selanjutnya ya. Terus berjuang, terus semangat buat teman-teman, jangan menyerah karena perjuangan kita belum selesai, belum usai begitu ya. Karena masih banyak tanggung jawab kita yang harus kita penuhi sampai tuntas nantinya ya. Terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama kami di 93,1 FM. Anda mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live kita buat sore hari ini juga. Kita menyapa dari beberapa teman yang meluangkan waktunya dengan kesempatan ketika bisa menggunakan ponsel saat ini dengan kesempatan yang sangat baik ya. Kita manfaatkan media platform saat ini untuk bisa berinteraksi, untuk bisa bersama-sama dengan kita ya. Ada informasi-informasi aktual menarik lainnya juga yang akan kami sampaikan untuk Anda. Adapun beberapa program yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi Selasa sore ini, di mana nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Nah, kami sampaikan juga untuk Anda pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Nia Selatan akan menghadirkan satu program yang Anda tunggu-tunggu, yakni program Chit Chat Time, pelajaran bahasa Inggris yang nantinya akan langsung dipandu oleh Putri Maria Duha, nantinya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu nantinya kami akan hadir dengan program-program lainnya menemani suasana sore hingga malam nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kami yang bertugas, saya Putra, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih untayan kata yang sudah mampir di live-nya kita untuk sore hari ini. Ada Sefrian juga, terima kasih buat Sefrian. Apa kabar Abang Gemoy juga, apa kabar? Ada Idarnik juga, terima kasih. Ada Vin juga, terima kasih. Ada Pak Fatolo Sahulu, selamat sore Bapak. Ini salah satu dosen kita juga nih yang ada di Unias. Terima kasih Pak Fatolo, saya sudah mampir di live-nya sore hari ini. Kemudian juga kita sapa dari beberapa teman-teman lainnya juga yang meluangkan waktunya sore hari ini bergabung bersama kita. Ada Ari Susanti, ada Pak Faben Rahat juga, terima kasih sudah mampir di live-nya. Ada Putra Zebua 808 ya, terima kasih. Guru Bang katanya, untaian kata nulisnya Guru Bang, maksudnya apa nih? Guru Bang, guru apa gitu ya. Ada siapa? Ada Emilia, kemudian ada Dewanto Tarigan, terima kasih. Ada Bang Farel juga, terima kasih. Ayu, Bang Boy Stiker yang selalu fokus dari setiap pekerjaannya, tetap semangat Bang Boy. Kemudian ada Ongen Naira Put, kemudian ada Sukrin juga, ada RH31, ada Muli juga, selamat sore untuk Muli. Kemudian ada Wilson Giawa juga, selamat sore. Pokoknya untuk teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya hari ini, sehingga nanti pulang-pulang dapat lebih fresh lagi, dapat lebih senang lagi, karena kenapa? Kita sudah memberikan yang terbaik hari ini untuk tugas-tugas dan tanggung jawab kita ya. Baik, teman-teman pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan seperti apa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda. Anda yang mendengarkan siaran kami di 93,1 FM dan Anda yang mendengarkan kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Terima kasih untuk semuanya. Kak Suhaini, Asmaniar Zebua, terima kasih. Ada Jian juga, sorry Bang, Jian ya. Jian, terima kasih sudah mampir di live-nya juga. Ada juri Arna juga, terima kasih, yang lagi tugas di Stay On Radio RRI Gunung Stoli juga. Sama nih, kita lagi tugas gitu ya. Arna, juri Arna gitu ya, namanya Arna, yang stay-nya di Prosatu RRI Gunung Stoli dan saat ini lagi nontonin live kita. Kemudian ada Kak Suhaini, ada Kak Lestari Waru, terima kasih. Kemudian ada Kak Elizabeth Mamai, siaran sore Bang Putra. Ya, benar banget. Kita tugas atau piket atau siaran sore di day part ketiga saat ini pukul 15 hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, kita kasih tahu nih untuk pendengar RRI Nia Selatan nih, bahwa siaran RRI Nia Selatan dengan berbagai program lainnya nanti bakal hadir untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini. Usai Pro 1 RRI Gunung Stoli, kami hadir di program lagu daerah Nias nantinya pada pukul 16.30 hingga ke formasi pukul 17, dan pada pukul 17 kami akan hadir lewat satu program yakni Chit Chat Time. Ya, kita akan belajar berbahasa Inggris, nantinya akan dipandu oleh Putri Maria Duha yang akan menemani Anda kurang lebih 1 jam nantinya, dan setelah itu nantinya kami hadir dengan program-program lainnya yang akan terus menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk teman-teman semua, apapun yang menjadi aktivitas dan tugas-tugasnya, tetap dinikmati ya kan. Dan kalau misalkan hari ini dirasa berat sama pekerjaannya, ingat seberat-berat pekerjaan kita masih banyak orang di luar sana juga mendapatkan kondisi yang sama. Jadi kita harus tetap banyak-banyak bersyukur begitu ya. Terima kasih, tetap semangat buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam ya. Oke, kita sapa-sapa lagi nih sore hari ini. Ada Gondal Gandul yang sudah bergabung, JT, terima kasih. Iya wak, katanya nafas tua gitu ya. Ada Aldos, Aldoza juga, terima kasih buat Aldoza ya. Kalau udah mampir nih nafas tua ya kan, jadi bawahnya kita selalu bernafas di setiap harinya ya. Soalnya kalau lupa bernapas berarti kita udah pindah alam gitu ya. Oke, kita masih hadir di musik dan informasi. Informasi menarik apa nih yang akan kita sampaikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Ini seputar tentang dunia kesehatan. Nah, kabarnya nih saat ini Kemenkes, Kementerian Kesehatan, ini mempercepat pengembangan robotika kesehatan ini untuk rehabilitasi stroke. Nah, sekarang robot bisa menyembuhkan para penderita-penderita stroke begitu ya teman-teman ya. Wah, ada yang stroke yang lagi nonton? Jangan ya, jangan kita minta-minta. Kalau boleh kita sehat-sehat ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada keluarga dari kita saat ini dalam kondisi stroke ya, kita harus tetap semangat motivasi mereka untuk bisa sembuh ya kan. Kita motivasi mereka untuk percaya bahwa nanti akan sembuh ketika mereka melalui tahapan-tahapan secara medisnya, secara kesehatannya begitu. Nah, ini dia nih kondisi yang update untuk informasi saat ini, di mana Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke. Seperti apa informasinya? Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Dari 93,1 FM Marinir Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas sore hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar dan musik dan informasi. Kami masih terus hadirkan untuk Anda hingga ke informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, ada satu informasi gebrakan dari Kementerian Kesehatan saat ini yang mempercepat nih teknologi, yang kabarnya untuk informasi yang satu ini, Kementerian Kesehatan percepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke. Nah, Kementerian Kesehatan Kemenkes ini mempercepat pengembangan robotika kesehatan ini guna memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat di Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Kemenkes Dr. Yuli Varianti ini menilai teknologi robotik ya penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Menurutnya, inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Yuli menyebut stroke masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional. Dengan 3,9 juta penyintas pada tahun 2023, penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan penyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Yuli mengatakan meningkatnya kebutuhan rehabilitasi tercermin dari lonjakan klaim pelayanan stroke dalam satu tahun terakhir. Klaim terkait stroke naik dari 2,7 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah. Ini menunjukkan besarnya beban pembiayaan kesehatan. Selain itu juga pendengar, Kemenkes juga sedang menyusun kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi kesehatan masa depan. Hal tersebut juga termasuk dari Thales Gulgeri berbasis robotik dan pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri. Nah, ini dia nih ya gebrakan yang dilakukan oleh Kemenkes saat ini, yakni mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke. Nah, itu dia dari informasi update-nya ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga kita sehat-sehat, jauh dari yang namanya stroke ya. Damai Z, Sastro, Felbes ya. Ada Delcrina Gucci, Abah Inang, jauh-jauh dari stroke, kita sehat-sehat selalu gitu ya. Kita saling mendoakan gitu ya teman-temannya, satu sama yang lain gitu ya. Bahwa hidup ini harus butuh sehat ya kan, karena kesehatan itu mahal ya kan, karena kita lebih baik sehat daripada sakit ya. Kalau kita sakit kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, nggak teman-teman. LW thank you ya. Kemudian ada Cook Store Jeans juga, ada Y juga terima kasih, ada Cannavaro Sitorus dengan tulisan nih, Cannavaro kan nama back timnas Itali bang. Oh begitu ya deh ya. Soalnya juga update-nya juga belum dapat ya. Kirain dia udah gantung apa ya? Gantung sepatu gitu ya. Kirain dia udah gantung sepatu gitu ya. Oke, terima kasih buat Yeni Sarumaha. Nah, ini Kak Yeni nih. Kak Yeni udah mampir di live-nya, sehat selalu Kakak. Sukses selalu. Ada Hasrat Jaga juga terima kasih, sehat selalu buat teman-teman semua yang mampir di live-nya. Ada Info Netizen juga, Kristil Joy dan terima kasih, ada Ridwan Semedi juga, ada Krisman Gul 07, Felbes juga terima kasih sudah mampir di live-nya kita ya. Kita masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya teman-teman yang stay on radionya saat ini. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada Afgan Reisha dengan Tunjukkan.

93,1 FM Arena Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat ini seiring berbagai tekanan ekonomi global saat ini. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan, ini mengingat struktur biaya bahan baku farmasi saat ini masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Ia menambahkan komoditas petrokimia termasuk bensin ini umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan dan kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung oleh industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna mengatakan industri farmasi ini perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Nah, pemerintah memberikan berbagai kemudahan yaitu termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Dan ia yakin langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Nah, ini dia dari informasi yang update saat ini, pendengar, dikutip dari website rri.co.id di seputar kesehatan, di mana BPOM mengupayakan harga obat tetap stabil di tengah kenaikan biaya produksi. Kami masih terus hadir dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.

Dari 93,1 FM Marerina Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya, Marerina Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Usai mengikuti Nias hari ini, nantinya kami hadir dengan program menghadirkan lagu daerah Nias untuk Anda hingga ke informasi pukul 17, dan untuk edisi Selasa sore pukul 17 atau pukul 5 sore nantinya kami hadir lewat satu program, yakni program Cicet Time. Cicet Time yang akan dipandu langsung oleh Putri Maria Duha yang akan sharing ke kita semua untuk pelajaran bahasa Inggris. Nanti kami hadirkan untuk Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar RRI Nias Selatan, di mana saja Anda berada, kita ke kabar-kabar dunia ekonomi. Pendengar, Bank Indonesia hari ini secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan juga lending facility juga naik 25 BPS sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dalam siaran pers, BI menyebutkan keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG mingguan BI pada Selasa 9 Juni 2026 hari ini. BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa BI harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate. Nah, selain itu, sebagian langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% seperti yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Dalam siaran persnya, BI ya juga menyebut RDG mingguan merupakan praktik yang biasa dilakukan sesuai undang-undang. RDG mingguan selama ini dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Dalam evaluasi sejak RDG bulanan tanggal 19 sampai 20 Mei 2026 lalu, nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Penyebabnya gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri. Di antaranya dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Jadi kondisi ini, pendengar, sudah disampaikan oleh pihak BI sendiri bahwasanya Bank Indonesia mendadak menaikkan suku bunga jadi 5,5% yang terjadi hari ini.

0: 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami sudahi untuk Anda untuk lagu pop Indonesia untuk saat ini. Dan seperti yang kami informasikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya RRI Selatan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: kecerdasan dan punya tanggung jawab memberi pemahaman-pemahaman kepada generasi muda kita yang sekarang ini jatuh di pergaulan-pergaulan bebas.
1: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan, dan ini tahun 2026 terus diadakan.
2: Dari Puncak Ironi Geba Inlah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, SMA Negeri 1 Yuda berhasil meraih juara 1 Lomba Debat Indonesia tingkat Kabupaten dan Kota tahun 2026. Pelatihan bimbingan dan konseling BK serta penguatan karakter bagi guru jenjang SMP Sekota Gunung Sitoli tahun 2026 dimulai. Inilah Nias hari ini selengkapnya Selasa 9 Juni 2026.

0: Pembangunan Nias Selatan tidak hanya berada di pundak kepala daerah semata. Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan. Hal itu ditegaskan Bupati Nias Selatan Sehiatulela Ia pada saat menghadiri perayaan HUT ke-1 Orahua Hada Hili Simaitane yang berdomisili di Teluk Dalam atau OH2T baru-baru ini. Menurut Sehiatulela Ia, keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dalam mendukung pemerintah seperti berperan sebagai agen perubahan, utamanya dalam mendorong pembinaan terhadap generasi muda. Ia mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi generasi muda yang mudah jatuh dalam pergaulan bebas dan juga narkoba.
1: Tentunya seluruh organisasi

0: pas data bersama saya pernah dua kali di lapas. Penghuni lapas ini 70% penghuninya adalah pengguna narkoba. Maka dalam hal ini tentu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan ini punya peran kita masing-masing untuk memberi pemahaman-pemahaman terhadap generasi-generasi muda kita.
1: Di sisi lain, Syekh Hayatullah Laia juga meminta OH2T menjadi mata dan telinga pemerintah dengan memberikan masukan, kritik maupun saran terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Karena menurutnya tidak ada kepemimpinan yang sempurna dan setiap masukan sangat dibutuhkan demi kemajuan Nia Selatan. Pihaknya memastikan akan selalu terbuka dengan saran dari berbagai pihak demi membangun Kabupaten Nia Selatan menjadi lebih baik. Bupati Nia Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran organisasi tersebut. Ia pun memastikan pihaknya mendukung setiap program dan tujuan OH2T yang sejalan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia di Nia Selatan. Anover Leshulu melaporkan.

0: saya kira semua kolaborasi itu yang kita manfaatkan untuk sehingga anak-anak kita sekarang menjadi juara untuk lomba LDI di Kabupaten Nias.
1: SMA Negeri 1 Gide kembali mengharumkan nama Kabupaten Nias melalui prestasi di bidang akademik. Sekolah yang berstatus akreditasi unggul tersebut berhasil meraih juara satu pada ajang Lomba Debat Indonesia atau LDI tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memperoleh tiket menuju kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini menambah deretan capaian SMA Negeri 1 Gide yang selama beberapa tahun terakhir aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik. Selain LDI, sekolah ini juga berhasil meraih prestasi pada ajang

0: National Schools Debating Championship atau NSDC dan kembali dipercaya menjadi Wakil Kabupaten Nias di tingkat provinsi. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide, Citra Arniati Lauli, SPD, MPD, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang didukung oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang terus mendorong budaya berprestasi.
1: Termasuk dari bagaimana mereka memilih mata pelajaran pendukung mereka, itu semua adalah berkorelasi untuk mendukung keberhasilan mereka, ditambah dengan kita di sekolah ini juga punya ekstrakurikuler yang mendukung, punya ekstrakurikuler yang banyak, ditambah dengan tenaga pengajar, tenaga pendidiknya yang juga support, saya kira semua kolaborasi itu yang kita manfaatkan untuk sehingga anak-anak kita sekarang menjadi juara untuk lomba LDI di Kabupaten Nias.
0: Saat ini, sekolah terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para peserta melalui latihan intensif, penguatan wawasan, serta pendalaman berbagai isu yang berpotensi menjadi materi debat di tingkat provinsi. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis secara resmi membuka kegiatan pelatihan, bimbingan, dan konseling BK serta penguatan karakter bagi guru jenjang SMP sekota Gunung Stolis tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Alup Gunung Stolis tanggal 9-11 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 68 peserta yang terdiri dari guru BK dan guru mata pelajaran jenjang SMP sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif serta pembinaan karakter peserta didik di tengah berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis menghadirkan dua narasumber dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Nias, yakni Justin Foerera Lase dan Destin Ricardo Lase. Justin Ferreira Lase mengungkapkan, pada sesi awal pelatihan, para peserta diajak memahami perubahan paradigma layanan BK dari pendekatan yang berfokus pada masalah atau problems-based service menuju pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik atau potensial-based service.
1: Hari ini adalah hari pertama pelatihan bimbingan konseling dan karakter yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis. Kegiatan ini, pelatihan ini tentunya sangat bagus. Karakter dari peserta didik yang semakin berkembang. Dalam hari pertama ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana kemudian paradigma bimbingan konseling yang berbasis pada potensi, jangan berbasis masalah. Kedua, bagaimana cara mengenali potensi dari peserta didik. Ketiga, bagaimana mengelola emosi. Dan keempat, bagaimana menumbuhkan resiliensi dari peserta didik itu sehingga kemudian siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang hebat, tentunya dimulai dari guru-gurunya yang hebat tadi.
0: Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis Arham Ruskiya, di mana dalam sambutannya ia menegaskan bahwa peran guru saat ini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu membantu peserta didik menghadapi berbagai persoalan perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karakter. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan memperoleh berbagai materi terkait konsep dasar bimbingan dan konseling, paradigma layanan BK modern berbasis potensi, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, serta strategi penanganan berbagai permasalahan peserta didik di sekolah. Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan menggembirakan sekaligus mendukung terciptanya generasi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Indah Febrianti Wolo melaporkan.

0: Afia Harefa, SKM, selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Stoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Stoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan, sukseskan pelayanan KB melalui pelayanan KB serentak sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ibu, mencegah stunting dan mengatur jarak kehamilan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB serentak merupakan program nasional dari BKKBN untuk memberikan akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
1: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan. Dan ini tahun 2026 terus diadakan. Sebelumnya di bulan Februari kemarin ada yang namanya pelayanan KB, pantau KB. Kedepannya masih ada lagi pelayanan KB seterusnya. Pelayanannya tetap IBI dan yang melaksanakan pelayanan gitu.
0: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Stoli, Yurni Wati Harefa. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi. Sinergi ini memastikan akses merata ke berbagai fasilitas kesehatan dan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
2: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A. Tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
0: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia layanan medis dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Warga Kabupaten Sutara menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Sutara yang menggelar edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana. Ama Putra Gia, warga Kecamatan Lotunya Sutara, mengatakan sosialisasi informasi rawan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan melibatkan pihak terkait seperti Tagana, Basarnas, TNI dan Polri agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif.
1: Yang berhubungan bencana itu baik itu Tagana, pihak kepolisian, dari TNI, BPBD lebih-lebih. Jadi kalau boleh itu didatangkan Basarnas. Nah, kita akan berkolaborasi gimana kiat-kiat untuk menghadapi bencana.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara, Yasuki Hulu, menyampaikan pemerintah daerah pada awal Juni ini telah melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi risiko bencana. Fokusnya membekali warga dengan pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kapasitas menghadapi bencana. Kegiatan yang diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Nias Utara itu diharapkan membuat warga lebih cepat merespon peringatan dini dan mengambil langkah tepat saat potensi bencana muncul.
2: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya. Sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko bencana yang akan terjadi. Kami juga mengharapkan kepada peserta kemarin supaya ini bisa dengan kita sosialisasikan kepada peserta yang hadir dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
0: Yasuki menambahkan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sesuai anggaran dengan mengundang pihak-pihak yang mampu mendukung edukasi kebencanaan bagi warga di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 10 Juni 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiran cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 10 Juni 2026, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: istirahat.
1: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas sore hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Dan tentunya saat ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran radio RRI Nia Selatan dapat mengudara di 93,1 FM dan juga di streaming online di aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya untuk sore hari ini kami masih terus hadir dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias menemani suasana sore Anda. Dan nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami sampaikan untuk Anda, kami akan hadir untuk Anda lewat satu program, yakni program Chit Chat Time, pelajaran bahasa Inggris yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda ya, mohon supportnya, semoga jaringan internet dan komunikasi saat ini juga berjalan dengan baik sehingga kita masih akan terus hadir dengan streaming live online. Karena kenapa? Karena kita online juga saat ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada Anda di luar sana bahwa siaran RRI masih terus mengudara, siaran RRI masih terus hadir menemani suasana aktivitas Anda di 93,1 MHz ya. Jadi untuk saat ini kalau Anda saat ini tiba-tiba tidak tersambung bersama kami di streaming live online dari kami yang bertugas saat ini, kami mohon maaf untuk Anda, mungkin saat ini juga kondisi jaringannya masih belum stabil ya. Dan kita berharap ini kondisi jaringannya nanti kembali membaik untuk jaringan internet yang kita gunakan saat ini, karena ini juga merupakan kebutuhan yang harus kita sampaikan kepada Anda dari setiap program-program dan informasi yang kami sampaikan. Karena kita live ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi bahwa siaran RRI masih terus mengudara, siaran RRI masih terus beroperasi, dan siaran RRI masih terus hadir menemani suasana aktivitas Anda, bukan karena kepentingan secara pribadi, melainkan untuk menemani hari-hari Anda. Ya, baik pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, lagu-lagu daerah Nias sudah kami persiapkan untuk Anda saat ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Saudara pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap berdekat.